dulali bala sorenar sauten koa dong sering pe anjum ke tabuna sering de dukin talena dulali bala soren ar luski soren no dong sering saute ke tehnya shantali akhra donorege muchot ena